Ulah pari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir cukup mengkhawatirkan. Untuk mencegah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, masyarakat dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan serta terus menggunakan masker saat berkegiatan. Dokter umum di Palangkaraya, Ida Yosapa, mengatakan kabut asap memiliki kandungan partikel sangat kecil yang dapat dengan mudah masuk melalui hidung dan mulut hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Karena itu masyarakat dihimbau menjaga kebersihan dan menggunakan masker yang efektif untuk menghalau masuknya partikel berbahaya dari kabut asap ke dalam tubuh. Jadi kabut asap Palangkaraya semakin tebal dan warga diminta untuk menjaga kesehatan. Demikian berita menghalau pukul 7 pagi hari ini.

Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Keempat RRI. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.
4: Ya, gelap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya. Seperti biasa, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, sama Kak Chandra ya pagi hari ini ya.
5: Iya, betul sekali.
4: Baik, Kak Chandra, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini. Kak Chandra, silahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca juga akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara berkabut asap atau udara kabur pada pagi menjelang siang hari dan juga siang menjelang sore dan juga dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelab hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kelab hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Chandra, selamat kembali bertugas ya. Demikian pula hari informasi yang sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk pagi hari ini. Dan kembali juga kami akan ajak kulap hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu selanjutnya yang sudah siap kita hadirkan untuk kulap hari semua pagi hari ini.

0: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
0: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
0: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.

sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Ya, Kula Pahari, selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas pagi Kula Pahari semua. Dan untuk seluruh Kula Pahari semua yang ingin melakukan setiap kegiatan dan rutinitasnya, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya. Karena cuaca kita sedang dilanda musim kemarau juga dan kabut asap juga, sehingga tidak mengganggu aktivitas Kula Pahari semua ya. Dan tentunya Kula Pahari, kita mengingatkan juga untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalau beraktivitas di luar ruangan harus wajib menggunakan masker seperti yang dikatakan oleh BMKG tadi ya, Cantar Bukti Jaya. Dan kesempatan ini juga kita informasikan untuk Kula Pahari semua yang mungkin yang belum download aplikasi RRI Digital, Kula Pahari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kula Pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download ya RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, Kapolri Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mencegah paparan ISPA akibat kabut asap karhutla. Kapolda Iwan mengatakan kabut asap saat ini semakin tebal seiring masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dan ia meminta masyarakat terutama anak-anak meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi risiko masyarakat terpapar asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Jadi Kapolda Kalteng ini menghimbau warga menggunakan masker saat keluar rumah. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, Gula Bahari, membayar tanpa kartu dan bahkan tanpa perlu membuka HP mungkin terdengar seperti teknologi masa depan ya. Namun ada inovasi seperti ini ternyata sedang dikembangkan oleh 5 mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM melalui sistem bernama PolPay atau jempol payment. PolPay ini merupakan sistem pembayaran berbasis sidik jari yang memanfaatkan teknologi biometrik sebagai autentikasi dalam transaksi. Jadi identitas pengguna dapat diverifikasi melalui sidik jari sebelum transaksi dilakukan. Nah, teknologi ini memadukan sejumlah sistem mulai dari sensor biometrik, perangkat EDC, dan juga hingga teknologi keamanan berupa enkripsi AES-256 dan SSL TLS. Perpaduan tersebut dirancang untuk mendukung keamanan sekaligus perlindungan data pengguna. Nah, Gula Bahari, menarik sekali ya melihat ide teknologi masa depan justru lahir dari tangan mahasiswa. Dari lingkungan kampus muncul berbagai gagasan yang berpotensi menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Dan semoga inovasi seperti PolPay ini terus berkembang dan semakin banyak karya anak bangsa yang mampu memberikan manfaat nyata ya. Itu dia, mahasiswa UGM yang mengembangkan pembayaran menggunakan sidik jari.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandara.
6: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana. Tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Ya, gula hari ada kabar menarik ya dari dunia pembayaran digital, karena Bank Indonesia atau BI ini memperluas kebijakan merchant discount rate atau MDR KRIS 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI ya. Mulai 1 Oktober 2026 seluruh kategori merchant dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi KRIS dengan nilai maksimal 100.000. Sementara itu khusus merchant UMI, ketentuan MDR 0% untuk transaksi hingga 500.000 tetap berlaku. Dan kebijakan ini ditunjukkan untuk membantu menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Nah, bagi pelaku usaha, kebijakan ini tentu menjadi kabar yang cukup menarik ya, karena pembayaran digital semakin mudah digunakan tanpa tambahan biaya MDR untuk batas transaksi yang telah ditentukan. Itu dia kulapa hari perkembangan pembayaran digital yang memang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, dari warung kecil sampai berbagai jenis usaha. KRIS perlahan menjadi bagian dari cara masyarakat untuk bertransaksi, dan semoga kebijakan ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus membuat ekosistem ekonomi digital Indonesia semakin berkembang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
3: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
2: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
3: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
4: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Kulabari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer kembali terjadi di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU akibat pasokan Pertalite yang kadang kosong. Harga Pertalite yang sebelumnya dijual pengecer sekitar Rp12.000 per liter kini berada pada kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Kondisi ini menjadi perhatian karena selisih harga BBM bersubsidi dan non-subsidi dinilai berpotensi mendorong praktik penimbunan. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsabran juga mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk mengantisipasi penimbunan BBM, dan masyarakat juga dihimbau untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat mengganggu ketersediaan bagi masyarakat lainnya. Jadi gubernur meminta masyarakat tidak menimbun BBM. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: teknologi bergerak secara kilat, merubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.
1: Namun, di tengah derasnya arus transformasi, ada hal yang tak boleh tergerus oleh zaman. Jati diri dan karakter bangsa kita.
0: Integritas, etika digital, dan rasa gotong royong adalah benteng utama agar kemajuan teknologi membuat kita semakin bijak.
1: Bukan makin terpisah.
0: 81 tahun Indonesia merdeka adalah pengingat bahwa bangsa yang besar
1: adalah bangsa yang cerdas memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan akar budaya dan juga budi pekerti. Kuatkan karakter bangsa, kuasai teknologi, jadilah pemenang di era transformasi.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Pesan ini disampaikan oleh

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bukankah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
4: Iya. Saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.

aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan

0: tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: batik dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau Bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kelurahan Petu Ketimpun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026 sore hari. Kunjungan kerja tersebut dilakukan di tengah meluasnya titik api di sejumlah wilayah kota yang memicu kabut asap pekat dan menekan kualitas udara di level terburuk dalam beberapa hari terakhir. Peninjauan ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kinerja Kementerian Kehutanan dalam menangani karhutla yang terjadi di berbagai daerah. Kehadiran Menhut di lokasi menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat merespon tekanan publik dan parlemen, sekaligus memastikan koordinasi penanganan di lapangan berjalan optimal guna menekan dampak kabut asap yang telah mengganggu aktivitas masyarakat Palangkaraya. Raja Juli Antoni menyampaikan, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih ekstrim akibat pengaruh fenomena El Nino yang menjadi salah satu faktor utama percepatan penyebaran api di lahan gambut Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tapi selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalina becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus. Halo kulapahari. Semoga kulapahari selalu sehat ya, karena di Palangkaraya sekarang lagi berkabut banget gitu ya. Nah kulapahari, pada kesempatan kali ini Nurul akan menemani kulapahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kulapahari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Nusantara. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Umay Apang dari Dedi Marikit.

Halo Kelopari, aduh semoga kabar kita sehat selalu ya Kelopari. Beberapa hari terakhir ini kalau kita ngeliat langit Palangkaraya gitu ya, rasanya memang agak berbeda. Terus udaranya mulai berkabut, jarak pandang juga bisa terganggu. Nah, kondisi ini berkaitan dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah gitu ya. Bahkan pemantauan pada 18 Agustus 2026 menunjukkan kualitas udara Palangkaraya berada dalam kategori tidak sehat nih Kelopari. Jadi dalam kondisi seperti ini gitu ya, kita jangan menganggap sepele karena paparan asap bisa mengganggu saluran pernapasan, mengandung partikel yang sangat kecil gitu ya. Jadi kalau harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diimbau menggunakan masker yang efektif seperti N95 atau KN95 gitu ya kalau pari. Sementara aktivitas di luar sebaiknya dibatasi dulu ketika kondisi udara sedang memburuk gitu ya. Untuk sementara ya kalau pari nggak apa-apa kok, lebih banyak beraktivitas di dalam rumah daripada malah sibuk menghirup asap gitu ya. Dan yang nggak kalah penting nih kalau pari, jaga kondisi tubuh dengan cukup minum, mengonsumsi makanan bergizi serta istirahat yang cukup gitu. Kalau mulai muncul keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan atau gangguan pernapasan, jangan diabaikan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Semoga kabut asap ini segera berkurang dan Palangkaraya kembali mendapatkan udara yang lebih bersih gitu ya kalau pari. Sambil kita jaga kesehatan, kita juga sama-sama peduli dengan lingkungan dan jangan melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran lahan. Nah, kalau pari, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dari Bulan Triana yaitu Angat Himang. Oke, selamat mendengarkan.

0: Sekretaris Eksekutif Gapki Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga pengamat perkebunan Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga negara kita makin maju, berkembang, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa terus dengarkan Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ya, kalau Pak Ari masih bersama kami di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, kalau Pak Ari pernah nggak sih kalau misalnya selesai makan gitu ya, perut sudah kenyang, mata tuh berat banget kayak ngantuk gitu, nah padahal kerjaan masih numpuk gitu ya. Nah, rasa lelah atau mengantuk setelah makan ini cukup umum dan dikenal sebagai postprandial somnolence atau yang sering disebut food coma. Biasanya rasa kantuk lebih terasa setelah makan dalam porsi besar, terutama makan tinggi karbohidrat atau energi. Ternyata yang ini aku lupa hari, penyebabnya bukan karena darah di otak tiba-tiba berkurang untuk dialihkan ke perut gitu ya. Ada beberapa proses tubuh yang ikut berperan ternyata, termasuk perubahan kadar gula dan zat metabolisme setelah makan gitu ya. Sinyal dari sistem pencernaan serta ritme tubuh yang memang mengalami penurunan, rasa waspada pada siang hari, terus kurang tidur juga bisa membuat rasa kantuk setelah makan terasa semakin kuat. Nah, kalau misalnya kalau Pak Hari ingin mengurangi rasa lemas setelah makan, coba pilih makanan yang lebih seimbang. Jangan makan dalam porsi terlalu besar, kemudian cukup minum, dan kalau memungkinkan lakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai gitu. Jadi kalau misalnya habis makan langsung ngantuk, belum tentu karena malas gitu ya kalau Pak Hari. Tapi kalau rasa lelahnya sangat sering, terus berlebihan atau disertai pusing dan gejala lain, sebaiknya ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa terpercaya dan pertimbangkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, kalau hari kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita gitu ya.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Okay, Kelopak Hari masih stay di Prompat gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal protein nih Kelopak Hari, biasanya yang langsung kepikiran kayak daging ayam atau ikan gitu ya. Padahal ternyata pilihan sumber protein itu banyak banget dan gak harus selalu mahal. Ada telur, ikan, susu, tahu, dan tempe yang bisa kita masukkan ke menu sehari-hari. Nah, Kementerian Kesehatan juga menyebutkan protein hewani seperti ikan, telur, unggas, dan susu sebagai sumber protein dengan asam amino yang lebih lengkap dan relatif mudah diserap tubuh. Yang menarik nih Kelopak Hari, tempe juga gak boleh diremehkan gitu ya. Makanan yang sering banget ada di meja makan kita ini merupakan sumber protein nabati dari kedelai. Proses fermentasinya membuat zat gizinya lebih mudah dimanfaatkan tubuh. Jadi selain tempe, tahu, dan berbagai jenis kacang-kacangan juga bisa menjadi pilihan protein nabati yang praktis dan terjangkau gitu ya Kelopak Hari. Jadi gak perlu berpikir bahwa memenuhi kebutuhan protein harus selalu dengan daging. Kita bisa mengombinasi

berbagai sumber protein bersama sayur, buah, dan makanan pokok agar pola makan tetap beragam dan seimbang. Jadi, hari ini mau pilih apa? Telur, ikan, atau tahu tempe nih kalau Pak Hari? Yang penting jangan cuma lauknya yang dipikirin ya. Nasi sama sayurnya jangan sampai terlupakan juga.

0: ada WA nih.
1: Dari siapa?
0: Tahu nih, nomor gak dikenal. Isinya sih bilang, selamat Anda mendapatkan dana, kayak gitu.
1: Coba sini lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini sih menawarkan pinjaman online. Diminta masukkan data pribadi, langsung terima uang katanya. Emang boleh segampang itu?
0: Wah, asik. Mama bisa belanja nih.
1: Belanja? Ini bisa modus penipuan. Dan lagi kalaupun ini benar, Ma, tetap aja namanya hutang. Online lagi. Kapan bayarnya?
0: Yah, Pak. Kapan dong Mama belanja?
1: Nanti, kalau hutang udah pada lunas. Pokoknya, pikir dulu sebelum pinjam uang secara online. Yang offline aja gali lubang tutup lubang.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Berita Mahalau, Kulopahari, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edi Pratowo menyambut kedatangan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNNRI, Komjen Pol Suyadi Aryo Seto di VIP Room Isen Mulang, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya pada Rabu 19 Agustus 2026. Penyambutan tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalteng, Sekretaris Daerah Lina Victoria Aden, Pelaksana Tugas Asisten Pemerintah dan Kesra Lisda Ariana, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Provinsi Kalteng termasuk Kepala Biro Administrasi, pimpinan Johnny Sonder, serta Kepala BNN Provinsi atau BNNP Kalteng Brigjen Pol Mada Rostanto. Kepala BNNRI dalam kunjungan kerja kali ini didampingi sejumlah pejabat utama diantaranya Sekretaris Utama BNNRI Irjen Pol Tantan Sulistiana, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Dayamas Irjen Pol Aldrin MP Huta Barat, PLT Deputi Pencegah Brigjen Pol Tri Julianto Jati Utomo dan PLT Deputi Rehabilitas Dr. Amrita Devi. Kedatangan rombongan disambut dengan rangkaian prosesi adat Dayak mulai dari pengalungan lilis lamiang, pemasangan lawung dan sumping hingga ritual potong pantan, simbol penghormatan khas Bumi Tambun Bungai bagi tamu kehormatan.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Halo Kelopari, masih bersama Nurul di sini ya. Kali ini kita masuk ke sesi obrolan tentang UMKM. Nah, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas UMKM kreatif yang ada di sekitar kita. Jadi Kelopari jangan kemana-mana, kita akan dengarkan informasi-informasi menarik setelah yang satu ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, kalau Pak Ari, kita masih di perempat RRI Palangkaraya ya, sesuai kesepakatan kita tadi ya, kalau Pak Ari kita akan bahas tentang seputar UMKM. Nah, kalau Pak Ari suka nggak sih ngeliat aksesoris manik-manik gitu, kayak gelang, kalung, gantungan kunci, sampai hiasan dengan motif khas daerah. Kelihatannya tuh kayak sederhana, tapi kalau sudah dirangkai dengan kreativitas, ternyata bisa punya nilai jual yang menarik gitu loh. Kerajinan manik-manik sekarang juga mulai dilirik sebagai bagian dari usaha kreatif, karena produknya bisa dibuat unik, personal, dan mengikuti tren. Menariknya lagi ya, kalau Pak Ari, usaha seperti ini bisa berawal dari hobi dan keterampilan tangan. Ada pelaku UMKM yang belajar merangkai manik-manik secara otodidak, kemudian memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan hasil karyanya. Jadi awalnya tuh cuman iseng doang bikin satu gitu. Kok lama-lama ada yang bilang, bikinan aku satu dong. Nah, dari situ hobi bisa berkembang menjadi peluang usaha ya. Kalau Pak Ari, produk juga bisa terus dikreasikan, bukan cuma aksesori, tetapi juga cindera mata, dekorasi, sampai produk yang mengangkat motif dan identitas budaya daerah. Nah, kalau Pak Ari, ini membuktikan bahwa peluang UMKM kreatif bisa muncul dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Yang penting adalah kemauan untuk belajar, berkreasi, dan terus mengikuti selera pasar. Bahkan, Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM kerajinan untuk melakukan diversifikasi produk agar pasarnya semakin luas gitu ya. Jadi jangan remehkan manik-manik ya, kalau Pak Ari. Dari butiran kecil bisa lahir karya cantik, dan dari karya kecil bisa tumbuh usaha yang menjanjikan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Hari, terima kasih masih stay tune di bersama kami di Perempat Suara Budaya Nusantara ya. Nah, kali ini kita mau tanya dulu nih ke Kelapa Hari, siapa sih yang suka makanan tradisional tapi juga penasaran sama rasa kekinian? Nah, sekarang banyak banget ya pelaku UMKM kuliner yang mulai berani menggabungkan dua dunia ini gitu ya. Resep dari cinta rasa Nusantara dipertemukan dengan sentuhan internasional. Jadi makanan yang sudah akrab di lidah kita dibuat lebih modern gitu Kelapa Hari, baik dari rasa, tampilan maupun cara penyajiannya. Inovasi seperti ini menjadi salah satu cara UMKM kuliner tetap menarik di tengah selera konsumen yang terus berubah. Contohnya nih, bisa berupa jajanan tradisional yang diberi isian atau topping kekinian, makanan khas daerah yang dikemas lebih modern, atau bahkan menu Nusantara yang dipadukan dengan teknik penyajian ala kuliner luar negeri. Bayangkan Kelapa Hari, makan yang biasanya kita temui di pasar tradisional sekarang tampil lebih kece dan cocok masuk media sosial. Yang penting inovasinya tetap mempertahankan identitas rasa dan cerita dari masakan aslinya. Nah Kelapa Hari, konsep seperti ini biasanya membuka peluang besar bagi UMKM, bukan cuma membuat produk lebih menarik bagi generasi muda gitu ya, tetapi juga membantu mengenalkan kuliner Indonesia kepada pasar yang lebih luas. Bahkan ya Kelapa Hari, ada UMKM Indonesia yang mengembangkan jajanan tradisional dengan sentuhan modern hingga berhasil menjangkau konsumen luar negeri. Jadi tradisional nggak harus ketinggalan zaman nih Kelapa Hari. Justru kalau dikemas kreatif, makanan Nusantara bisa tampil keren dan punya peluang untuk go internasional.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio, pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
2: Ya, kalau Pak Ari masih stay bersama Nurul ya, di sini kali ini kita bahas tentang agribisnis. Jadi, biasanya kalau dengar kata agribisnis itu apa sih yang terbayang di pikiran Kelo Pak Hari? Jangan langsung kebayang harus punya sawah berhektar-hektar dulu gitu ya. Justru sekarang anak muda punya banyak peluang untuk masuk ke dunia pertanian dengan cara yang lebih modern, Kelo Pak Hari. Mulai dari budidaya tanaman, peternakan, perikanan, sampai pertanian dengan cara yang lebih modern, dengan mengolah hasil pertanian itu menjadi produk yang bernilai jual gitu ya, Kelo Pak Hari. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri punya potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, sehingga ruang

muda berwirausaha itu lebih terbuka, lebar gitu kalau Pak Hari. Dan menariknya, pertanian sekarang juga sudah dekat dengan teknologi. Anak muda bisa memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, sampai mengembangkan produk olahan agar hasil panen punya nilai tambah. Nah, pemerintah Provinsi Kalteng juga sudah mendorong pendidikan vokasi pertanian yang memberikan yang membekali generasi muda dengan praktik pertanian modern dan kewirausahaan. Nah, jadi petani zaman sekarang bukan cuma soal cangkul dan turun ke sawah ya, Kulap Hari, tetapi juga bisa ngomongin teknologi, bisnis, dan strategi pemasaran. Dan ini bisa menjadi kesempatan buat anak muda Kalteng untuk melihat pertanian bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga sebagai peluang bisnis ya. Apalagi kalau hasil pertanian lokal dikembangkan menjadi produk UMKM yang punya kemasan menarik dan pasar yang lebih luas. Jadi siapa bilang anak muda harus selalu mencari kerja? Kalau punya ide dan kemampuan belajar, bisa juga menciptakan usaha sendiri dari potensi daerah. Dan ya, kalau Pak Hari, informasi ini menutup sekaligus menutup informasi UMKM kita hari ini. Tapi kalau Pak Hari jangan khawatir dan jangan kemana-mana, setelah ini kita juga akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

0: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Berita walau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kelapahari, Baitul Mal atau YBM PLN Palangkaraya menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada 58 santri yatim dan duafa di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Danau Rangas, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Budi Wahyono menerangkan bantuan berasal dari zakat, infak, dan sedekah pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN. Bantuan diserahkan oleh Ketua YBM PLN Palangkaraya Budi Wahyono kepada perwakilan Pondok Pesantren Hidayatullah. Perwakilan Pondok Pesantren Hidayatullah Muhammad Zunun menyampaikan terima kasih kepada atas bantuan yang diberikan YBM PLN. Menurutnya, bantuan tersebut dapat membantu mendukung kebutuhan pendidikan para santri. General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Sulisjono mengapresiasi kegiatan sosial yang terus dilakukan YBM PLN untuk membantu masyarakat. Demikian berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya Insinyur Haja Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalamualaikum.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: 95,1 FM Perempat Sarudaya Nusantara. Halo Kulapa Hari, masih bersama Nurul ya. Kali ini kita sudah masuk siang ya Kulapa Hari. Nah, cuaca belakang ini juga agak berantakan ya. Kayak pagi kita diselimuti kabut, siangnya panas banget sampai malam gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya Kulapa Hari, jangan sampai kita lupa minum. Tubuh tetap membutuhkan cairan untuk membangun, membantu menjaga suhu tubuh dan menjalankan berbagai fungsi penting. Jadi Kementerian Kesehatan juga mengingatkan kita agar tidak menunggu haus untuk minum, terutama saat cuaca panas atau sedang banyak beraktivitas nih Kulapa Hari. Nah, kalau kita ingin minum yang menyegarkan, air putih tetap menjadi pilihan utama ya Kulapa Hari. Bisa juga menikmati buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, atau mentimun gitu ya. Jadi nggak harus setiap haus langsung cari minum yang manis-manis ya Kulapa Hari. Kalau aktivitas fisiknya cukup berat dan banyak mengeluarkan keringat gitu ya, minuman yang mengandung elektrolit juga bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan kita. Jadi Kulapa Hari, cuaca boleh berubah-ubah, tapi kebiasaan minum jangan ikut berubah gitu ya. Bawa botol minum saat bepergian, minum secara berkala, dan tetap perhatikan kondisi tubuh. Jangan tunggu sampai tenggorokan kering banget baru mencari minum gitu ya Kulapa Hari, karena segar itu menyenangkan. Tapi cukup cari cairan jauh, gimana ya? Tapi cukup cairan jauh lebih penting gitu ya.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalau Palangkaraya lagi panas-panasnya ya, Kelopari rasanya pengen banget cari minum yang dingin dan menyegarkan gitu ya. Tapi kalau keluar ruangan gitu ya Kelopari, tetap stay safe karena kita lagi berkabut banget gitu ya. Nah, salah satu rekomendasi yaitu air kelapa nih Kelopari. Jadi air kelapa itu bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Jadi selain segar, air kelapa juga mengandung sejumlah elektrolit dan mineral gitu ya, seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Apalagi ketika cuaca panas, tubuh bisa kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Nah, air kelapa muda dapat membantu memenuhi kembali sebagian cairan dan elektrolit tersebut gitu ya. Jadi setelah panas-panasan, minum air kelapa muda memang terasa makin nikmat. Tapi tetap ya, Kelopari, air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-hari. Sementara air kelapa bisa menjadi variasi minuman yang menyegarkan. Nah, buat Kelopari yang sedang beraktivitas di luar rumah dan cuaca panas, jangan lupa minum dan beristirahat gitu ya. Kalau sudah merasa lemas, pusing, atau mengalami tanda-tanda dehidrasi, jangan dipaksakan untuk beraktivitas. Intinya, jangan tunggu tenggorokan kering, kerontang, baru cari minum. Tetap jaga hidrasi supaya aktivitas tetap lancar dan badan tetap sehat. Dan juga kalau keluar ruangan jangan lupa pakai masker ya, kalau pagi tetap stay safe gitu ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, Kelopari, masih bersama Nurul ya. Di sini kalau tadi kita udah ngomongin minuman untuk menjaga kesehatan kita di musim pancaroba ini ya. Nah, sekarang kita berpindah untuk mengenal tiwul sebagai makanan tradisional khas Jawa. Ternyata dulunya makanan ini punya cerita yang cukup panjang nih, Kelopari. Jadi tiwul dibuat dari singkong yang dikeringkan menjadi gaplek, kemudian ditumbuk atau digiling menjadi tepung dan dikukus. Bagi masyarakat di daerah yang sulit menanam padi, tiwul menjadi salah satu makanan pokok pengganti nasi. Nah, pada masa pendudukan Jepang, kondisi pangan masyarakat memang sangat sulit. Beras menjadi mahal dan tidak mudah untuk didapat. Sehingga singkong menjadi salah satu bahan pangan yang diandalkan gitu ya. Jadi jangan lihat tiwul sebagai makanan sederhana aja nih, Kulopahari. Di balik butiran kecilnya ada cerita tentang bagaimana masyarakat Indonesia beradaptasi dan bertahan menghadapi keterbatasan pangan. Sekarang tiwul justru semakin menarik untuk dikenal kembali sebagai pangan lokal Indonesia. Penyajiannya pun sudah beragam ya. Ada yang disantap seperti nasi dengan lauk, ada juga yang dibuat manis dengan gula merah dan kelapa gitu. Jadi dari makanan yang dulunya hadir karena keterbatasan ya Kulopahari, sekarang bisa menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut kita banggakan. Nah, Kulopahari, itu tadi informasi sekaligus menutup informasi kita siang hari ini. Namun Kulopahari jangan kemana-mana, setelah ini dari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat ya, kita akan siaran berjaringan. Jadi Kulopahari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindek lah. Ika mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Nyiar kare kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Berita menghalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di 5 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran ilegal materai. Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, materai palsu, materai bekas pakai atau rekondisi, serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memproduksi dan mengedarkan materai ilegal. Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan 3 gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping materai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar 1 triliun rupiah. Demikian berita menghalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dan Yakul Pari, setelah ini kita akan bergabung di siaran berjaringan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palu dan RRI Jakarta dengan tema Pakem Penggunaan Baju Adat Kaili, yaitu narasumbernya Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM sebagai pemerhati budaya Kaili, dengan host dari RRI Jakarta yaitu Kak Nova Kalista dan host dari RRI Palu yaitu Kak Ratu Balkis. Selamat mendengarkan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya nggak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya. Kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time, always.
1: Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan baju adat. Benar. Kreasi kata orang, baju adat inovasi. Betul. Lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah
2: Nova,
1: cantiknya Bu Dokter
2: Nova.
1: Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket itu, nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan. Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai sementara sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: lebih gercep, gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Nah itu memang salah seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah, atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi saya, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya, bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya namanya Nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga. Itu namanya masih Nibici.
2: Pantun ya.
3: Ada kesempatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya Nibuta.
2: Oke.
3: Sudah melamar. Sudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang. Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu. Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring gulam tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: hantarannya.
3: Tai ganja tujuh. Nah itu sih harus seperti itu pakemnya.
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada. Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada. Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Duduk pada itu
3: adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh, begitu ya?
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Nah baru orang tua itu harus keluar. Nah
2: prosesinya.
3: Setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke. Okay.
3: Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu.
2: Iya. Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Oke.
3: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
3: Masih melaksanakan. Okay. Masih karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga karena begini. Adat itu sebenarnya sanksinya terhadap ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Iya. Yeah.
3: Kepada Allah kita mohon ridho-Nya.
2: Ya.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Ya.
3: Itu harus
2: ya. Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
3: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
4: Iya. Oh iya.
3: Ya,
4: gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak. Dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa nama kolon tiki ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
3: Merah.
2: Warnanya.
3: Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu. Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Ya. Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedar orang meninggal kan dipakai itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, itu buat terus kain putih itu menggambarkan apa namanya untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan,
2: okay.
3: sebegitunya arti daripada kolon tigi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan mohon maaf, serata. Keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu,
2: mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan,
2: yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran, ah saya sudah habis kolon tinggi, ah kayaknya saya tidak mau nikah besok, rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh,
3: ya.
2: Gitu ya. Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar. Pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Ya.
2: Gitu ya?
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya. Sejauh itu.
2: Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungku yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Ah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah tapi ini kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia yeah. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya. Yeah. Jadi udah di notice begitu.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Wow.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: ya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: ya,
2: di besoknya ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Ya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko daun yang sangat kokoh kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya cari nafkah dan lain sebagainya
3: dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak yaitu dia harus injak itu dulu dan
2: yeah.
3: Ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar
2: baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah Corona sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya, jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepandai itu baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah yang baju, kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk kita
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke, okay,
3: nah, itulah
2: okay.
3: yang coba. Dan warna saya juga harus
2: main. warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika warna. Berarti keturunan bangsawan.
3: Raja
2: ya.
3: Raja,
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti ya. Keturunan raja ya. Seperti ya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian ya. Yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa.
2: Ya.
3: Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Iya.
3: Nggak boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe. Panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang.
2: Iya.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya Geno. Saya pakai ini ada juga Geno. Kemudian ada lagi yang namanya Gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya Jima Ubalu, laki-laki juga pakai begitu Jima Ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Yang di sini
2: lengan,
3: Jima Ubalu. Kemudian ada juga yang namanya Pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Heeh. kalau saya cerita agak kemudian itu pakai sulepe itu
2: sulepe adalah ban pinggang.
3: Bannya
2: yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya,
2: seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay.
3: Okay. Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali itu. Ada di kalung perempuan itu ada yang di foto itu sebesar itu.
2: Iya. Ya,
3: pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihat kan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan berkara, perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu. Tidak
2: gitu
3: akan
2: ya?
3: Sembarang dipinjamkan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian.
2: Iya.
3: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang.
2: Iya.
3: Nah, karena apalagi kalau mereka
2: karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang apa namanya kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong
1: Tenisi
2: juga ya, kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk
2: baik,
1: RRI Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11456 0387 5 atau di 0454514216211.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11456 0387 5 atau di 0451 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Kis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat ini.

0: Ya pun. Ya pun.
1: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
1: Ya, salam kenal,
0: salam
1: ya,
0: kenal ya.
1: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari tetua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar apa sih tadi pacar ya?
2: Malam
1: ya?
2: Pacar ya.
0: Iya.
1: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
2: Terima kasih
1: Kak Balfi.
0: Terima kasih Mas.
3: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
0: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
2: Oke.
0: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, blaam-blaam is the best.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
4: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semuanya, dari yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu dia, Ratu. Juga selamat siang, juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
0: Terima kasih.
4: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apakah pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas juga ya. Gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Maksudnya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigur.

0: benar.
1: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pak begini. Terus kalau kayak, ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
1: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
0: Ya,
1: jadi kalau
0: ya, banyak meluruskan.
1: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak, kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak. Dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu
0: tahu,
1: jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara Pitumpole. Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Itu kesepakatan yang kita
0: tapi tetap
1: ikrarkan.
0: Di situ ada ketua adat juga.
1: Harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus, kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
0: Ya, toko masyarakat berarti.
1: Toko masyarakat, toko ya, toko.
0: Jadi memang
1: panutan.
0: Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
1: Iya. Mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah, dan harus diutamakan perempuan dulu. Jadi perempuan dulu,
0: dari keluarga perempuan ya.
1: Perempuan dulu, baru setelah perempuan, baru laki-laki.
0: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
1: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
0: jadi
1: tidak
0: kalau
1: boleh.
0: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar juga ya.
1: Di sini kan semua ada daun pacar.
0: Iya, kolon tigi. Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
1: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu. Jadi di tangan sama di kaki.
0: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya.
1: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
0: Iya, betul.
1: Tempat duduknya, kamar. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
0: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
1: Ada ini ya, seperti yang saya pakai.
0: Agak longgar kalau yang sekarang
1: ini,
0: ya.
1: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
0: Oke.
1: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan kecuali baju poko ya. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala, terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
0: Bukan kayak kebaya kita ya,
1: iya,
0: bukan ya.
1: Gitu. Iya.
0: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
1: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18, Ustaz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
0: Betul sekali.
1: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Ada
0: pedagang-pedagang dari
1: luar. Iya, dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
0: Kain dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
0: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Sudah pada tahu kali.
0: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
0: Ponova itu.
3: Oh, Ponova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
0: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh.
2: Satu sama ya?
0: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
1: Di Maluku. Aduh, Maluku.
0: Silakan.
1: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
1: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kailit dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat Kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses Malu sama
2: iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
1: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
1: Okay. Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
1: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, okay, baik.
1: Seperti ini. Jadi baik. Kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat. Ya, jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Ya baik, kalau Pak Hari kita kembali lagi di RRI Palangkaraya. Dan terima kasih untuk kalau Pak Hari yang tetap stay tune bersama kita ya. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palu dan RRI Jakarta ya kalau Pak Hari. Dan setelah ini kita akan hadir dengan obrolan budaya ya kalau Pak Hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Nusantara.

Berita walau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kula Pahari, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Tanjung bersama KP2KP Amuntai menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi aspek perpanjangan bagi para dokter di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan edukasi tersebut dihadiri oleh para dokter di lingkungan HSU. Kepala Dinas Kesehatan HSU Dr. Muhammad Yandi Priyadi melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Muhammad Yota Wijaya menekankan pentingnya kegiatan ini agar para dokter dapat memahami dan mengikuti ketentuan perpajakan terkini yang berkaitan dengan profesi dokter. Penyuluhan KPP Pratama Tanjung, Rusdi Haris menjelaskan konsep penghitungan PPH kurang bayar tahunan atau PPH pasal 29 yang dituangkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi setiap tahunnya sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 168 tahun 2023, PPH kurang bayar tahunan tahun 2024 cenderung lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya tapi selamat lingkungan alatai salam sehujud karende malempang adil kata lino becuramin kak saruga basengat kajubata arus arus arus. Halo Klopari, selamat siang menjelang sore ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari kita selalu cerah secerah matahari di Palangkaraya. Nah, hari ini pada Kamis 20 Agustus 2026 kita akan kembali hadir di obrolan budaya. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi ada tantangan yang sedang kita hadapi ya Klopari, yaitu kabut asap. Gimana destinasi wisata tetap bergerak, pelaku ekonomi kreatif tetap berkarya, dan masyarakat tetap bisa menikmati potensi wisata dengan kondisi seperti ini. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Bapak Andi Lumenta SSN, yaitu Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda. Halo Bapak, apa kabar?
1: Baik, selamat siang.
0: Siang.
1: Selamat sore ya.
0: Iya. Gimana Bapak kabarnya hari ini?
1: Baik, Pak.
0: Baik. Ya. Semoga sehat terus ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Di cuaca kita yang panas berkabut saat ini gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan hari ini tema kita itu tantangan menjaga destinasi wisata dan ekonomi kreatif tetap bergerak di tengah kabut asap nih, Pak. Ini manggilnya Pak Andi ya berarti ya, Pak ya. Kalau kita ngomongin pariwisata di Palangkaraya nih Pak dan Kalimantan Tengah gitu ya, sebenarnya seberapa besar nih Pak pengaruh kondisi lingkungan terhadap aktivitas wisata?
1: Oh iya, sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut obrolan budaya ini. Ya kalau berbicara tentang potensi pariwisata ya, selama ini pariwisata kita cenderung ada peningkatan ya, peningkatan untuk apa destinasi-destinasi baru yang pada prinsipnya itu dikelola oleh swasta ya. Jadi banyak investor-investor orang lokal maupun luar yang membuka wisata alam terutama ya, wisata alam yang ada di Palangkaraya. Dan puji Tuhan hasilnya ya selama ini kita nikmati bersama banyak destinasi-destinasi baru gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang mungkin kita bisa nikmati.
0: Oke, dan belakangan ini kan kita sedang menghadapi kondisi kabut asap gitu ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau dari sisi pariwisata nih Pak, hal pertama yang biasanya ikut berdampak ketika kualitas udara sedang kurang baik itu apa Pak kira-kira?
1: Nah, kalau berbicara tentang kabut asap yang mungkin baru tahun ini kita mungkin ada agak sedikit parah ya. Kalau tahun kemarin mungkin kan sempat ada hujan gitu ya.
0: Iya,
1: jadi nggak sempat sampai melebar kemana-mana. Tapi kebetulan tahun ini kita dapat kabut asap ya, dan pariwisata di Palangkaraya ya. Menurut saya sih kita tidak boleh melihat persoalan ini hanya dari satu sisi yaitu wisatawan berkurang, tapi dampaknya yang kita lihat lebih jauh, lebih luas gitu. Ya ketika kualitas udara buruk, pasti destinasi wisata terutama yang di luar ya, ini kita bicara yang di luar, tentu mengalami penurunan kunjungan minat wisatawan itu ya. Tapi di belakang destinasi itu ada banyak ya, kita lihat ada banyak kehidupan yang ada di sana, yang mereka sehari-hari mencari hidup di sana dan bergantung pada aktivitas pariwisata, itu yang jadi masalah. Kemudian ada banyak juga rekan-rekan pelaku UMKM, pedagang, bahkan teman-teman pemandu wisata itu mereka jadi terganggu ya, seperti transportasinya, terus kuliner juga mungkin tiap tahun mungkin ada banyak kunjungan tambahan, sekarang mungkin hanya dinikmati masyarakat lokal dan sekitarnya gitu ya. Bahkan jasa fotografer, komunitas-komunitas yang kadang setiap event mungkin weekend yang sering melakukan acara-acara di tempat outdoor, jadi mereka terpengaruh gitu ya. Jadi ya ketika wisatawan nggak datang, sebenarnya yang terdampak bukan hanya objek wisatanya, tetapi sistem ya, perputaran ekonomi juga akan sangat terdampak begitu Mbak.
0: Oke. Jadi menurut Bapak sendiri, destinasi wisata seperti apa yang masih bisa dikembangkan atau dipromosikan ketika kondisi di luar ruangan sedang kurang mendukung seperti saat ini Pak?
1: Nah kalau lihat sekarang ya mungkin pilihannya hanya di indoor, wisata mungkin olahraga yang mungkin itu kan sudah termasuk wisata atraktif ya. Terus yang di indoor mungkin ya tapi nggak banyak sih sebenarnya yang untuk dewasa, karena kebanyakan untuk ini ya, permainan-permainan ketangkasan aja sebenarnya yang mungkin jadi pilihan masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Selain di outdoor gitu ya.
0: Dan sekarang untuk di outdoor sangat tidak memungkinkan gitu untuk beraktivitas,
1: iya,
0: gitu ya Pak ya, karena
1: iya, betul.
0: Kabut asapnya sangat lumayan tebal,
1: iya,
0: menurut saya sendiri juga kayak kita merasakan menghirup udara aja sekarang kayak
1: sekarang
0: sesak,
1: udah sesak
0: gitu.
1: Ya kita sudah harus mulai pakai masker ini hari-hari, nggak bisa lepas masker lagi.
0: Betul,
1: ya
0: kayak kepala udah mulai pusing kena panas gitu. Kalau misalnya pelaku UMKM yang bisa mengandalkan wisatawan sebagai pembeli nih Pak, apa yang bisa dilakukan supaya usahanya tetap jalan meskipun kayak kunjungan ini sedang berkurang gitu?
1: Nah, kemarin kita ada usulan beberapa kegiatan ya, mungkin ada digital promosi yang membantu mereka untuk tetap mengusahakan setiap produk-produk mereka. Jadi kalau gak hanya mengandalkan wisatawan datang atau on the spot gitu, tapi harapannya nanti mereka tetap bisa berjualan, bisa memasarkan produk mereka dengan digital promosi ini gitu ya. Kalau satu produk pariwisata terganggu ya mungkin kita punya produk lain yang bisa bergerak gitu. Artinya kita harus terus inovasi ya. Dan menurut saya ini yang perlu kita bangun di Palangkaraya ya. Jadi hegemoni apa atmosfer-atmosfer yang mungkin kita kecenderung menanti orang untuk datang. Sekarang kita harus berpikir bahwa kita juga harus punya kemampuan bertahan. Artinya siap-siap kalau terjadi kayak gini kan, ini force majeure, bencana alam, kita
0: betul,
1: tidak
0: betul
1: rencanakan ya. Dan kalau kita berbicara tentang ketahanan pariwisata ya, saya kira pemerintah kota juga tidak bisa bekerja sendiri. Artinya ada kolaborasi dengan pelaku usaha juga tidak bekerja sendiri ya. Mungkin ada komunitas juga tidak bisa kerja sendiri. Dan kita lihat media terutama mungkin kayak gini, RRI Pro ini sangat membantu banget. Jadi setiap pendengar-pendengar ini, oh iya ya, kenapa nggak ada ide seperti itu kadang gitu. Itu sangat membantu. Media juga punya peran penting ya, terutama untuk menyalurkan informasi-informasi penting kayak gini ya, stimulasi-stimulasi ide ke masyarakat supaya masyarakat juga menjadi bagian dari ekosistem itu ya. Kita membutuhkan satu sistem yang mungkin ya istilahnya terintegrasi dengan yang lain supaya destinasi apapun itu tetap berjalan ya, memungkinkan ya, tanpa harus dibatasi dengan keadaan kita sekarang ini.
0: Jadi kita nggak hanya nunggu pariwisata datang,
1: iya, betul
0: gitu
1: sekali,
0: ya,
1: iya,
0: nunggu wisatawan datang untuk membeli produk kita. Kita
1: iya,
0: mengusahakan juga untuk produk kita yang datang,
1: iya,
0: ke
1: benar
0: pembeli,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Ya Pak Andi, kalau misalnya kondisi kabut asap ini belum sepenuhnya bersahabat nih, ada nggak strategi yang bisa dilakukan supaya pariwisata tetap berjalan gitu?
1: Kalau pariwisata kita tetap ya seperti sedia kala ya, tetap ada aja masyarakat yang mungkin mereka karena sudah jenuh ya, mungkin ini tetap ada weekend, ada beberapa, cuma kunjungannya nggak sedrastis ketika hari biasa gitu. Pasti ada penurunan, apalagi kalau kita berbicara wisata alam ini kan kita bergantung dengan alam. Kita ada dua objek wisata yang kebetulan bukan kita aja sih, kalau pemerintah hanya punya dua, yang di Kereng Bengirai dan di Segohong. Kebetulan kan kalau cuaca seperti ini mungkin airnya surut, jadi mungkin pemandangannya visual yang bisa dilihat juga akan berpengaruh gitu.
0: Iya, betul.
1: Gak bagus gitu. Dan kita selama ini ya tantangan kita sebenarnya itu bagaimana supaya walaupun cuaca kering ya, kalau cuaca gak bagus itu bisa dikondisikan air itu tetap ada, jadi tetap gak bisa, karena itu perlu biaya mungkin mahal ya untuk membangun satu sistem supaya kita tetap, karena kita wisata alam, berbasis alam, bukan buatan. Jadi kalau alamnya nggak bersahabat, artinya kita nggak bisa memaksakan diri untuk kesana.
0: Betul.
1: Itu yang sebenarnya jadi tantangan kita.
0: Tapi kemarin, meskipun kemarau gitu ya Pak ya, di Segohong kayaknya tetap ramai.
1: Iya, iya, betul.
0: Event-event, terus kegiatan tuh kayak tetap terlaksana dengan memanfaatkan kayak pasir pantai dadakannya gitu
1: betul,
0: kayaknya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin karena sekarang sedang kabut aja, jadi aktivitas di luar mungkin sedang dikurangi.
1: Iya, kebetulan kemarin kita juga ada acara di sana ya, coba bukan acara kantor. Itu di Surung Danum tuh lumayan juga, walaupun airnya debit airnya berkurang, tapi kunjungan masyarakat juga masih tetap ada gitu.
0: Masih,
1: artinya
0: gitu,
1: bahwa sebenarnya sih kalau kita udah setiap tahun merasakan ini, itu mungkin nggak terlalu berpengaruh dengan orang-orang yang biasa berkunjung ke wisatawan alam, wisata alam itu sih.
0: Berarti sebenarnya seandainya kabut asap ini memang tidak separah ini gitu ya.
1: Iya,
0: ya. Itu tuh destinasi pariwisata tuh masih bisa kita kunjungi, kita manfaatkan
1: betul,
0: gitu ya,
1: iya.
0: Pak ya.
1: Iya,
0: terus kalau gitu gimana cara mengemas kayak apa ya? Seandainya nih kita punya cerita tentang sejarah atau suatu tempat, budaya masyarakatnya atau kulinernya atau keseniannya gitu ya, Pak ya. Itu seberapa penting cerita seperti itu dalam mempromosikan sebuah destinasi wisata nih, Pak?
1: Nah, itu yang jadi tantangan buat kita semua juga, dan harapannya nanti kita sudah ada perencanaan ke depan untuk storytelling ya. Artinya bahwa itu sebuah edukasi ke masyarakat yang berbentuk digital juga gitu ya. Jadi masyarakat sudah sebelum kesini mungkin mereka juga sudah tahu tentang destinasi-destinasi wisata yang akan dikunjungi ya. Itu penting banget karena itu bagian dari strategi juga supaya orang tertarik, oh iya ya, ternyata ada storytellingnya yang membuat kita tak pengen tahu cerita ya, cerita tentang sebuah wisata itu terjadi atau sebelumnya gitu. Jadi kita juga kabut asap ini sebenarnya kita juga harus melakukan evaluasi ya antara pariwisata dan lingkungan gitu ya. Karena sebenarnya pariwisata itu sangat bergantung pada lingkungan, terutama wisata kita Palangkaraya ini. Jadi kita yang kita jual tuh hanya apa, kalau di Palangkaraya kan sungai gitu ya, air-air besar, hutan, danau. Ya, terus budaya kadang ya ada juga, budaya juga kita akan jual dan keindahan alam. Dan ini salah satu faktor budaya kita itu lumayan juga di respon mereka di luar ya, di luar kabupaten kita, di luar Kalteng itu budaya itu benar-benar otentik ya. Artinya kita punya satu ciri khas khusus yang membuat orang tuh lihat tuh sebagai satu keunikan tersendiri dari kebudayaan lain. Itu yang perlu kita syukuri ya tentang kebudayaan kita.
0: Jadi kita memang memiliki budaya yang kaya gitu ya, Pak ya. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan itu semua. Nah, kalau bicara tentang ekonomi kreatif nih, Pak. Rasanya kan anak muda nggak bisa dilepas dari pembahasan ini gitu ya, Pak ya, karena kita juga butuh peran mereka gitu. Banyak anak muda yang sekarang punya kemampuan membuat konten, fotografi, terus video desain dan semacamnya gitu ya, Pak ya. Sampai mengelola media sosial gitu. Nah, menurut Bapak itu sebenarnya anak muda ini bisa mengambil peran seperti apa untuk membantu mempromosikan pariwisata daerah nih, Pak?
1: Ya, ada beberapa kegiatan yang memang nanti kita orientasikan ke sana ya, terutama tentang yang berbasis seni, keahlian dan kecakapan untuk skill khusus ini. Dan saat ini memang kita sedang godok itu untuk menyalurkan supaya nanti ada event, mungkin lomba-lomba atau apa yang menstimulasi mereka, karena kita nggak ada, ketika nggak ada event kita nggak akan tahu gitu sejauh mana potensi anak-anak muda di Palangkaraya ini yang bisa terlibat dalam kolaborasi kedepannya untuk bisa meningkatkan peran mereka, keahlian mereka, terutama digital yang sekarang ini kita sudah gembar-gemborkan, kita sudah banyak tahu ya tentang ide gagasan yang mungkin sebuah konsep ekonomi kreatif itu seperti apa ya, bagaimana kita terutama manajemennya ya. Kadang mereka ini bisa menciptakan sesuatu, bisa punya
0: kreativitas
1: yang tinggi, tapi nggak bisa jual gitu. Artinya ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi mereka bisa memanage, bisa memproduksi, bahkan bisa menjual keluar. Itu menjadi tantangan kita semua. Dan saran saya ya, setiap apapun yang teman-teman mungkin ekonomi kreatif, saat ini kita bisa lihat bagaimana perkembangan terutama fotografi ya. Kalau kita lihat di bundaran, dimanapun tuh ada street fotografi.
0: Iya,
1: nah itu
0: banget.
1: Sudah itu sesuatu iklim yang positif buat kita. Artinya mereka ada kegiatan kesana dan itu menghasilkan uang, dan itu hobi yang menghasilkan juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan itu perlu kita apresiasi juga ya, karena lumayan juga itu kalau kita satu spot kadang kan 10.000 ya, ada yang 20, tergantung ke lensa kamera itu kan mahal ya. Jadi kalau semakin bagus jernih ininya, mereka bisa, dan itu bagus banget buat mereka untuk bisa terus berkarya, bahkan hidup dari hobi itu gitu.
0: Apalagi kayak kita sekarang hidup memang di zaman digital gitu ya, Pak. Jadi kita memang sangat membutuhkan entah itu ide kreatifnya anak muda ini untuk memvisualisasikan gitu ya, Pak ya. Terus kalau kita misalnya bicara melihat ke depan nih, Pak. apa yang Bapak harapkan dari perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah ini?
1: Nah, untuk kedepannya ya, kita optimis akan terus bertumbuh ya, akan terus ada inovasi, terutama dari Dinas Pariwisata melalui Pemerintah Kota Palangkaraya juga kita akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru, bahkan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Ya, ada banyak stakeholder yang mungkin bisa sama kita ya di situ. Salah satunya ada Dewan Kesenian Kota Palangkaraya, itu yang tiap event mungkin kita dibantu untuk mengarahkan, karena kita pemerintah kota nggak bisa berdiri sendiri juga. Yeah. Kita perlu orang-orang kreatif, orang-orang yang memang bisa untuk kita ajak kolaborasi. Ya, di situ juga ada timbal baliknya ya. Untuk seperti itu. Dan saat ini kan mungkin tantangan kita pelaku ekonomi kreatif, pelaku seni, karena sedang ada efisiensi yang mungkin di luar kemampuan kita ya, enggak sebenarnya. Ya, mungkin event-event di Kota Palangkaraya mungkin bisa terdampak juga ya, karena iya, kita sebagian mungkin anggaran pendapatan kita dialihkan ke hal-hal yang lebih bermakna langsung ke masyarakat ya. Kita mengurangi event itu otomatis juga akan mengurangi banyak event yang berdampak pada komunitas-komunitas seni di Palangkaraya.
0: Oke. Dan terakhir untuk Pak Hari yang hari ini sedang mendengarkan dan mungkin punya usaha nih Pak, punya komunitas atau punya ide kreatif, pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan supaya mereka tetap semangat bergerak meskipun kondisi kita tidak selalu mudah?
1: Oh iya, ya, saran saya apapun yang mungkin saat ini kita kerjakan ya, jangan pernah berhenti gitu ya. Karena saya percaya setiap apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk kita itu pasti ada namanya di saat satu sisi proses ya. Nah, proses itu kadang nggak enak gitu ya. Ada masa-masa kita harus mungkin sepi dagangan, harus ada masa-masa kita melewati krisis ya. Dan itu kita harus tetap optimis itu, jangan pernah berhenti di tengah jalan apa yang kita sudah mulai. Dan perlunya kita sebagai seorang pekerja seni atau mungkin pekerja seni lainnya atau ketangkasan lainnya, kita harus punya satu resilient ya, untuk bisa bertahan gimana caranya gitu. Betul. Artinya punya jiwa resilient, punya jiwa yang memang gak gampang nyerah ya. Iya. Apapun mungkin saat ini ada asap, ya udah kita harus cari inovasi lain, kita harus lebih produktif lagi di hal-hal lain. Jangan, kalau ada satu pepatah bilang, jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Artinya kita harus punya option lain di bisnis kita, di apapun keahlian kita harus meningkatkan kecakapan kita dalam usaha kita gitu. Jadi itu adalah opsi-opsi yang akan membuat kita terus bergerak dan tidak stagnan di jalan gitu.
0: Betul. Nah, itu dia tadi yeah, kalau Pak Hari yeah, pesan pepatah dari Bapak Andi gitu ya. Ternyata menjaga pariwisata tetap bergerak di tengah kondisi seperti kabut asap memang membutuhkan banyak hal gitu ya, bukan hanya promosi tetapi juga kreativitas, kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan tentunya dukungan dari kita semua gitu. Dan terima kasih Pak Andi sudah ya, berhadir di Prompat RRI Palangkaraya gitu ya, sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita juga hari ini. Ya. Dan untuk Kolo Pak Hari, semoga obrolan kita siang ini mengingatkan kita bahwa pariwisata bukan cuma tentang untuk datang dan berkunjung, tetapi juga tentang menjaga tempatnya, mendukung masyarakatnya dan menghidupkan kreativitas lokalnya. Dan di sini saya Nurul pamit undur diri dari obrolan budaya. Semoga obrolan kita hari ini dan bermanfaat gitu ya, dan selalu jaga kesehatan Kulo Pahari di tengah kebetulan.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sapa Pua.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Yang kelapa hari, pemerintah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengusulkan penambahan sumur bor dan sarana penampungan air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali kota Palangkaraya, Fairit Napari, mengatakan keterbatasan sumber air masih menjadi kendala dalam menangani karhutla, khususnya di kawasan gambut. Karena itu, Pemkot mengusulkan pembangunan sumur bor, embung hingga embung portable di sejumlah lokasi yang sulit mendapatkan sumber air permanen. Menurut Fairit, keberadaan sumur bor tidak hanya membantu proses pemadaman saat kebakaran terjadi, sarana tersebut juga dapat digunakan untuk pembasahan lahan gambut agar kebakaran tidak meluas. Pemkot juga mendorong pembangunan sekat kanal dan juga penguatan jaringan perpipaan sehingga air dapat didistribusikan lebih efektif ke lokasi pembasahan maupun titik kebakaran. Fairit menegaskan penguatan infrastruktur air menjadi bagian dari upaya pencegahan jangka menengah. Pemkot terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, mengingat kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Dukungan lintas pemerintah dan juga berbagai pihak pun diperlukan untuk memperkuat sarana, kesiapsiagaan personel, serta pencegahan karhutla di Palangkaraya. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tapi salamat lingkungan latai, salam sahujud karinde malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga basengat kajibata, arus, arus, arus. Selamat siang kulapa hari. Apa kabar nih? Gimana sorenya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya kulapa hari. Memasuki pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali hadir lagi menemani kulapa hari nih. Di mana lagi kalau bukan di Badengkai Dangdut adalah kita. Dan kulapa hari, kondisi udara di Palangkaraya ini memang beberapa waktu terakhir masih diwarnai naik kabut asap ya kulapa hari. Buat yang sore ini masih beraktivitas di luar rumah, berkendara, bekerja, atau sedang dalam perjalanan pulang, tentu kondisi seperti ini perlu kita sikapi dengan lebih hati-hati ya kulapa hari. Kalau tidak ada keperluan mendesak nih, kurangi aktivitas di luar ruangan. Dan buat kulapa hari yang memang harus keluar rumah, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi udara dan juga menjaga kesehatannya, terutama menggunakan masker ya kulapa hari. Sementara yang sore ini memilih untuk tetap di rumah, nah Anda berada di tempat yang sangat tepat ya kulapa hari. Temenin waktu santai sore ini bersama Lintang nih kulapa hari. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi informasi, menikmati musik sekaligus tetap mendapatkan berbagai cerita menarik seputar budaya. Dan juga bisa request-request lagu dangdut kesukaan kulapa hari. Yang mau request lagu bisa banget kulapa hari seperti biasa di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan langsung aja nih kulapa hari ya, untuk memulai perjumpaan kita di Badengkoy pada sore hari ini, ada satu pantun untuk membuka lagu kita nih kulapa hari. Makan bakso pakai sambel, minumnya es di sore hari, kalau janji cuma tinggal omong kosong belaka, wajar kalau hati jadi sakit hati. Langsung aja deh kita dengerin ya kulapa hari, satu lagu dari Nela Karisma dengan Jambu alias Janji Busuk.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Barengkoy Dangdut adalah kita. Dan kalau Pak Hari sudah ada nih per request kita yang sudah masuk ya melalui WhatsApp kita di 0811-520-1233. Langsung aja kita bacakan ya. Kula Pak Hari, selamat sore Kula Pak Hari. Mau absen hadir Kalintang, saya Ibu. Mau request lagunya Goyang Dangdut, penyanyinya dari Herlina Effendi. Lagunya buat semuanya aja, salam sehat semuanya. Makasih banyak kakak penyiar. Oke, Ibu sudah kita masukkan ke playlist ya. Dan untuk Kula Pak Hari yang mau request-request lagu, masih ditunggu nih sampai pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung putarkan satu lagu requestan dari Ibu dengan judul Goyang Dangdut dari Herlina Effendi.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
4: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
5: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
3: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
6: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Yoklopari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menangani 298 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Yoklopari, data tersebut tercatat selama periode 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 261,41 hektar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Muhammad Heri Fauzi, mengatakan kejadian karhutla tersebut berada di Kecamatan Jekan Raya dengan 188 kasus. Selanjutnya, Kecamatan Sebangau mencatat 68 kejadian, Pahandu di 26 kejadian, dan Bukit Batu dengan 8 kejadian. Sementara itu, Kecamatan Rakumpit tercatat nihil kejadian karhutla. Setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti dengan mengarahkan personel dan juga peralatan pemadaman. Penanganan diprioritaskan agar api tidak meluas, terutama di kawasan lahan gambut. BPBD juga berkolaborasi dengan Manggala Agni, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, BKSDA, pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat peduli api. Selain pemadaman, BPBD memperkuat patroli, pemantauan kawasan rawan, sosialisasi, dan juga peringatan dini. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau kepulan asap. Yoklopari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Tianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Tianyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Badeng Koi, Epic Tanah.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di mana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. Wah, sesi pertama sudah kita lalui ya, kelapa hari 1 jam pertamanya tadi dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Itu artinya kita sudah memasuki sesi kedua untuk request-request lagu nih kelapa hari. Silakan yang mau request lagu ya, ada di 0811-520-1233 dan masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Gimana nih kelapa hari, apakah hari ini cuacanya cerah sekali atau justru kelapa hari nggak bisa kemana-mana karena terdampak kabut asap juga nih? Karena kalau misalnya di Palangkaraya sendiri nih kelapa hari, memang dari tadi pagi ini levelnya cukup tinggi ya, dan kami pun juga sering mengupdate secara berkala juga melalui aplikasi BMKG untuk memantau kualitas udara, dan memang sampai tadi siang itu masih di tahap yang tidak sehat nih kelapa hari. Tapi bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas ya kan kelapa hari, karena gimana pun kita masih memiliki tanggung jawab untuk bekerja walaupun kabut asap ada di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap bisa membentengi dan juga menjaga diri kita sendiri ya kelapa hari, dengan cara kelapa hari bisa meminimalisir kegiatan beraktivitas di luar. Dan kalau misalnya harus beraktivitas keluar, kelapa hari bisa menggunakan masker nih dengan yang 3 atau 5 lapis nih kelapa hari, jadi biar lebih meminimalisir adanya penyakit-penyakit yang bisa terjadi akibat penurunan kualitas udara yang cukup signifikan di Palangkaraya akhir-akhir ini. Dan satu request kita sudah masuk nih kelapa hari ya, kita bacakan dulu. Badengkoy Dangdut adalah kita. Aku Papa Tua mau request lagu Tabah dari Lilin Herlina. Lama absen Kak Lintang, pokoknya semoga terhibur. Salam sehat buat kelapa hari semuanya. Oke Papa Tua, iya nih Papa Tua lama banget sudah tidak bergabung ya, sepertinya sangat sibuk. Tapi gak apa-apa, karena pasti kalau misalnya lagi free bisa main lagi ke Palangkaraya nih Papa Tua. Dan untuk kelapa hari semuanya yang mau request-request lagu dan dibacakan lagunya, atau mau salam-salam juga kita bacakan, kelapa hari bisa banget nih request di 0811-520-1233. Karena memang kalau sudah berpesan-pesan tapi kalau tidak dibalaskan ya gimana ya kelapa hari. Dan tanpa berlama-lama lagi deh kelapa hari, kita langsung putarkan aja dulu satu requestan dari Papa Tua dengan judul Tabah dari Lilin Herlina. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Kutang Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yoklapari, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus mempercepat pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kotim Edi Surahman mengatakan, petugas kini melakukan penyisiran terhadap responden yang belum terdata, termasuk masyarakat yang sebelumnya menolak memberikan informasi. Pendataan masih berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026, dan petugas melakukan kunjungan ulang untuk memastikan pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus tidak terlewat. BPS mengakui proses pendataan menghadapi sejumlah kendala, terutama kesulitan menemui pemilik usaha dan adanya kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan data. Edi menegaskan data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Data individu maupun usaha tidak akan dipublikasikan secara terbuka. Ia juga memastikan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan penagihan pajak. BPS mengimbau masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas. Menurut Edi, kelengkapan data sangat penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kota Waringin Timur secara menyeluruh. Hasil sensus nantinya dapat menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan juga melihat perkembangan dunia usaha di daerah. BPS Kota Waringin Timur juga berkomitmen memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pendataan dan meningkatkan kualitas data ekonomi daerah. Yoklapari, sekian untuk berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Sekretaris Eksekutif GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga pengamat perkebunan Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga negara kita makin maju, berkembang, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa terus dengarkan Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palangkaraya. Sekali di

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kula Pahari, sebentar lagi kami hadirkan di ruang dengar Kula Pahari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ya, Kulapari, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Info dan Music ya. Kulapa hari di pukul 17 lepas 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi rame banget nih kulapa hari, di mana memang saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sedang mengalami bencana alam ya kulapa hari, di mana

dari paparan bencana, ya kan? Fakta ini tuh menyoroti pentingnya kesiapsiagaan serta mitigasi prabencana juga untuk kita semua. Namun, data yang menunjukkan masih ada nih kesenjangan besar dalam kapasitas mitigasi antar daerah di Indonesia. Penasaran apa aja nih kulapahari penyebabnya? Jadi, kulapahari, kita perlu menakar juga ya risiko bencana di Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar kepulauan yang berada di jalur Ring of Fire dan zona tropis, Indonesia tak pernah lepas dari namanya paparan bencana. Selanjutnya, Indonesia ini juga termasuk satu dari 41 negara dengan kategori risiko bencana sangat tinggi, di mana tingkat paparan bencana di Indonesia juga jadi yang tertinggi kelima di dunia setelah Cina, Meksiko, Jepang, dan juga Filipina dengan skor 39,80 berdasarkan World Risk Index 2025. Dan setidaknya sudah ada 1.532 kejadian bencana di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kejadian teranyar adalah skala cukup besar, yaitu gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores, NTT pada hari Sabtu kemarin dengan lebih dari 70 korban jiwa, nih kulapahari. Dan hanya 3% saja daerah yang siap di Indonesia. Untuk mengukur kesiapan atau kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, BNPB punya satu matriks bernama Indeks Ketahanan Daerah atau IKD. Dan merujuk dari IKD 2025, baru ada 15 kota atau kabupaten yang masuk kategori skor tinggi, di mana IKD disusun dari 7 dimensi, mulai dari penguatan kebijakan kelembagaan, lalu ada efektivitas pencegahan mitigasi bencana, sampai pengembangan sistem pemulihan bencananya juga nih kulapahari, di mana ada 15 kota yang tinggi, 274 kota atau kabupaten dengan skala sedang, dan juga 225 kota atau kabupaten dengan skala rendah nih kulapahari. Dan kenapa sih bisa seperti itu? Banyak kesimpulan yang dilakukan adalah keterbatasan anggaran jadi salah satu tantangan utama dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Di tingkat pusat sendiri, alokasi anggaran mitigasi bencana BNPB itu relatif minim nih kulapahari. Sementara di daerah umumnya terdampak refocusing anggaran. Gitu deh. Dan ini juga yang menyebabkan lambatnya atau masih kurangnya kesiapsiagaan mitigasi bencana di daerah-daerah tertentu. Nah, ngomongin masalah bencana, kira-kira kulapahari udah tahu belum nih cara mitigasi bencananya? Karena walaupun Pulau Kalimantan sendiri ini jauh dari gempa bumi ya, kulapahari, tapi masih banyak sekali bencana-bencana alam yang sangat-sangat mengancam di Kalimantan sendiri. Dan setelah ini, jangan kemana-mana kulapahari karena masih banyak banget info-info menarik tentunya yang akan kita bahas. Tapi ada satu lagu dulu yang akan menemani sore santai kita dari Vicky Sianipar yang judul Atu Boinian yang kami putarkan di ruang dengar kulapahari. So stay tune terus ya kulapahari di 95.1 FM RRI Pro 4. Suara budaya Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi puluhan anggota Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga selama menjalankan tugas pemadaman di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan anggota Satgas menghadapi kondisi lingkungan yang cukup berat, mulai dari paparan asap, debu, panas, hingga aktivitas fisik yang menguras tenaga. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah dan juga kondisi kesehatan umum. Personel juga diberikan vitamin serta obat-obatan sesuai keluhan dan juga hasil pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, sejumlah anggota Satgas diketahui mengalami keluhan ringan berupa batuk, dan kondisi itu menjadi perhatian karena personel cukup sering terpapar asap dan debu saat melakukan pemadaman. Dinkes mengingatkan pemeriksaan kesehatan selalu perlu dilakukan secara berkala selama intensitas penanganan karhutla meningkat. Personel juga diminta menggunakan perlengkapan perlindung dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Sementara itu, BPBD Palangkaraya mencatat 298 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 261,41 hektar sepanjang bulan tanggal 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Ya, kalau Pak Aris, kan untuk berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di berita mahalau selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro4 Palangkaraya. Dan seperti biasa Kulap Hari, kalau sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, itu artinya kita sudah kembali lagi di Pesona Budaya Borneo edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Kulap Hari, kalau kita berbicara tentang kekayaan budaya Kalimantan Barat ya, ada satu warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan cerita, identitas, dan juga keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Di mana warisan itu adalah kain tradisional masyarakat Dayak Iban. Salah satu yang menarik adalah kain kebat nih, Kulap Hari. Kain ini dibuat melalui proses tradisional yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan tingkat tinggi. Bagi masyarakat Dayak sendiri, kain kebat bukan sekedar pakaian atau kain untuk memperindah penampilan aja. Kain ini memiliki nilai simbolis dan juga digunakan dalam berbagai upacara adat, ritual, pernikahan, hingga perayaan budaya. Yang membuat kain ini semakin menarik adalah motifnya nih, Kulap Hari. Corak pada kain kebat dapat terinspirasi dari alam seperti tumbuhan dan binatang, atau bentuk-bentuk geometris dan simbol-simbol tertentu. Motif tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat Dayak menggambarkan hubungan manusia dengan alam, tradisi, dan juga kepercayaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Dan Kulap Hari, proses pembuatannya pun bukan sekedar sesuatu yang instan ya. Benang-benang tersebut terlebih dahulu diberikan warna menggunakan pewarna alami. Kemudian disusun dan juga dikerjakan secara bertahap hingga membentuk corak yang rumit. Dibutuhkan pengetahuan mengenai teknik tenun dan juga ketelitian agar setiap pola dapat terbentuk dengan sangat baik. Selain kain kebat, masyarakat Dayak Iban juga mengenal namanya tenun sidan. Kain ini memiliki ciri khas berupa motif geometris yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Pembuatannya menggunakan teknik tenun tangan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan waktu yang tidak sebentar. Dalam penggunaannya, kain sidan dapat hadir dalam upacara adat atau acara penting sebagai simbol kehormatan dan juga status sosial. Selain itu ada pula kain sungket yang dibuat dengan teknik tenun ikat nih, Kulap Hari. Motif dan warnanya pada kain ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga berkaitan dengan cerita, mitos, kepercayaan, serta kehidupan masyarakat Dayak. Warna-warna yang cerah dan juga kontras turut mencerminkan kekayaan alam di lingkungan mereka. Menariknya lagi, kain-kain tradisional ini bukan hanya memiliki nilai budaya aja, tetapi keterampilan menenun juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Dengan begitu, pelestarian budaya sekaligus dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan ekonomi masyarakatnya. Dan Kulap Hari, coba bayangkan, ketika kita melihat selembar kain Dayak, sebenarnya kita dapat melihat hasil dari ketekunan seseorang yang menghabiskan waktu untuk menyusun benang-benang untuk menjadi sesuatu yang indah. Setiap motif punya cerita, setiap warna juga punya karakternya, dan setiap proses pembuatannya menunjukkan betapa tinggi pengetahuan serta kreativitas masyarakat Dayak Iban. Maka, melestarikan kain tradisional bukan hanya soal menjaga sebuah benda agar tidak hilang, tetapi juga menjadi pengetahuan, keterampilan, cerita, dan juga identitas yang berada di balik kain tersebut. Inilah pesona budaya Borneo Kulap Hari, karena warisan leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan besar atau juga upacara megah. Wah, sangat menginspirasi ya Kulap Hari, kalau misalnya di Kalimantan Tengah ada motif-motif batang garing ya. Ternyata di saudara kita yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Dayak Iban, mereka punya banyak sekali kain-kain yang sangat bermacam-macam coraknya. Dan satu lagu pembukaan nih Kulap Hari di Pesona Budaya Borneo kita pada sore hari ini, ada satu lagu dengan judul Suluh Kuitan dari Hazir yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulap Hari. So stay tune terus Kulap Hari di 95.1 FM RRI Pro.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Kabar Kutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde elah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamame amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
4: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya.

Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo. Dan Kulap Hari, kalau ingin mengenal lebih dalam lagi tentang budaya Dayak di Kalimantan Barat, ternyata kita tidak harus selalu pergi jauh ke pedalaman ya. Karena ada satu tempat yang menyimpan banyak sekali cerita tentang perjalanan budaya masyarakat Kalimantan Barat nih, yaitu Museum Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Jadi museum ini Kulap Hari yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini menyimpan beragam koleksi budaya nih, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Dayak dan juga Melayu. Menariknya lagi, keberadaan museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda lama, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenalkan dan juga melestarikan kebudayaan Kalimantan Barat. Begitu memasuki ruang pamernya, pengunjung bisa menemukan berbagai benda yang menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak. Ada ruang langun, ada sandung, ada patung-patung khas Dayak, pakaian adat, alat tenun, hingga berbagai peralatan tradisional yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga upacara adat. Dan Kulap Hari, dari berbagai benda-benda tersebut, kita sebenarnya sedang membaca sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana masyarakat Dayak menjalani kehidupan, bagaimana mereka mengenal lingkungan sekitarnya, menjalankan tradisi, membangun hubungan sosial, hingga mempertahankan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Museum ini juga memiliki ruang khusus yang memperkenalkan berbagai unsur kebudayaan Kalimantan Barat. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai religi dan upacara keagamaan, mata pencaharian, organisasi kemasyarakatan, teknologi dan peralatan, pengetahuan, kesenian, serta bahasa. Yang menariknya lagi nih Kulap Hari, museum ini tidak hanya berbicara tentang budaya Dayak dan juga Melayu. Ada pula koleksi keramik dari Kalimantan Barat maupun dari luar negeri, termasuk keramik-keramik dari Tionghoa dan juga Vietnam. Hal ini memperlihatkan bahwa Kalimantan Barat memang sejak dahulu telah menjadi ruang pertemuan berbagai kebudayaan. Bahkan, di salah satu bagian museum terdapat diorama yang menggambarkan perkawinan masyarakat Dayak Taman. Ada pula ruang yang menampilkan suasana rumah Melayu. Jadi, jika ketika kita berkunjung ke museum ini, rasanya seperti sedang berjalan melewati potongan-potongan cerita dari masyarakat Kalimantan Barat. Dan Kulap Hari, pembangunan museum ini tuh mulai dirintis pada tahun 1974, kemudian diresmikan dan dibuka untuk umum pada 4 Oktober 1983. Sejak awal, museum ini tuh memang memiliki visi sebagai lembaga yang ikut melestarikan dan juga mengembangkan budaya serta pariwisata Kalimantan Barat. Nah, dari sini kita bisa belajar ya satu hal penting nih Kulap Hari, bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang kita lihat dalam festival ataupun upacara adat ya, tetapi budaya juga tersimpan dalam benda-benda sederhana yang pernah digunakan oleh leluhur kita. Karena itu, museum bukan sekedar tempat menyimpan benda masa lalu. Museum adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan cerita generasi sebelumnya. Dan ketika kita mengenal budaya Dayak melalui koleksi yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat, sesungguhnya kita juga sedang belajar mengenai identitas Borneo, sekaligus belajar bagaimana menjaga warisan budaya agar tetap hidup dikenal oleh generasi berikutnya. Kulap Hari, itulah salah satu pesona budaya Borneo yang kita miliki ya. Beragam, penuh cerita, dan selalu punya jejak sejarah yang menarik untuk kita kenali. Oh, dan dengan ini juga menutup perjumpaan kita Kulap Hari di Pesona Budaya Borneo edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Kita pamit dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak banget lagu-lagu asik dan pesona budaya Karungut yang akan hadir di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu penutup Kulap Hari ada Bahani dengerin Nela yang akan kami putarkan diorang dengar Kulap Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

Aris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Yakola Pare, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mendorong orang tua memastikan anak usia 5 hingga 6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Sekretaris Distrik Palangkaraya, Apri Fiskoranan, mengatakan pendidikan prasekolah menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang dan juga kesiapan anak sebelum mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah Kota Palangkaraya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan PAUD 1 tahun prasekolah dasar. Berdasarkan data 2026, angka partisipasi sekolah PAUD usia 5 hingga 6 tahun di Palangkaraya mencapai 79,88%. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 85% pada 2027 dan mencapai 90% pada 2029. Distrik juga terus mendorong pemerataan pelayanan PAUD. Saat ini masih terdapat 4 desa yang belum memiliki satuan PAUD, yakni Gaung Baru, Panjehang di Kecamatan Rakumpit, serta Danau Tundai dan juga Kameloh Baru di Kecamatan Sebangau. Distrik berharap dukungan pemerintah, satuan pendidikan, kader posyandu, orang tua dan juga masyarakat dapat memperluas akses PAUD. Pendidikan prasekolah ini dinilai tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga sosial dan juga emosional anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Yoklah Pak Haris, sekian untuk Berita Mahala pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga menjadi penutup bagi untuk perjumpaan kita ya Yoklah Pak Haris di Berita Mahala edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Sampai berjumpa esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan juga tim bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Yoklah Pak Haris. Sampai jumpa.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya, dan saat ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Ya, baik, Kak Chandra, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Terima kasih, selamat malam.
3: Beberapa hari dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 21 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang berpotensi terjadi pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi beberapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas beberapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan mari kita lanjutkan lagi kelapa hari untuk karungut kita ya pada malam hari ini. Ada satu lagu dari Frankie Salintang dengan judul Tampengan Anak Nule kelapa hari. So, stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: pulang-pulang dari pasar kesel.
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
2: Iya, mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tapi salamati kuda latai salam sahujud karene balempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kacubata arus arus arus. Selamat malam kula bahari, kembali menemani kamu di edisi siaran masih di hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama dengan Anissa Umami, akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sepertinya cukup sedih melihat Palangkaraya beberapa hari ini. Kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa bodo amat kayaknya ya. Dan kita semua tahu kalau Palangkaraya semakin hari kabutnya juga semakin tebal. Ini bukan lagi tentang harapan semoga hari esok tidak ada kabut, tapi ini semua sudah menjadi kekhawatiran bersama. Dan tentunya hal yang paling pertama bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita masing-masing kalau pagi ya. Jadi tetap gunakan masker kemanapun kamu pergi, tetap hati-hati dalam perjalanan, karena selain lagu dari Sal Priadi Foto Kita Blur, belakangan ini pandangan kita pun juga blur karena kabut asap itu juga ya. And then kalau pagi, kalau memang tidak penting atau tidak urgent ketika berkegiatan di luar, alangkah lebih baiknya untuk bisa bertahan di dalam rumah saja gitu ya. Dan ya, Global Hari akan ada satu jam menemani kamu bersama dengan informasi. Kita akan bahas hal-hal seru sih dari Nusantara kita. Tapi kita awali dulu bersama dengan drama legenda Si Burik.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyadi.

0: Di sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin, Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi, Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan. Supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar. Umay masak segera ya, makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat, sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat, seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan. Aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh! Hei! Anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini! Aduh! Buluku! Kaki dan tanganku lengket semua! Keluarkan aku! Kubunuh kau anak kecil! Aduh! Aduh!
1: Umay, tolong!
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini. Kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh. Ampun. Aduh.
2: Indu nenek hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Sebelah 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Hai, hai, hai. Kalau misalkan kita membayangkan nih, bayar tanpa kartu dan juga tanpa perlu membuka handphone, mungkin terdengar seperti ini tuh teknologi di masa depan. Tapi sekarang ada 5 mahasiswa dari UGM yang sedang mengembangkan Polpay atau Jempol Payment, sebuah sistem pembayaran berbasis sidik jari yang menggunakan biometrik sebagai autentikasi transaksi. Teknologi ini memadukan sensor biometrik perangkat edisi serta enkripsi untuk mendukung keamanan data pengguna juga. Dan saat ini Polpay masih berada pada tahap pengembangan dan juga belum diterapkan secara luas. Meskipun begitu, inovasi pembayaran digital berbasis biometrik ini tentu menakjubkan ya, tentang di mana riset mahasiswa Indonesia tuh sudah mulai mengeksplorasi solusi transaksi yang mungkin lebih praktis sekaligus memperhatikan aspek keamanan dan juga privasi. Wow, kalau semuanya udah pakai sidik jari kayaknya gak akan ada tuh dana-dana hilang karena pembayaran udah mulai sidik jari. Tapi kalau menurut kamu, misalkan teknologi ini sudah bisa kita gunakan, apakah ini akan menjadi solusi untuk kita yang bahkan lupa punya cash? Masih menemani kamu bareng dengan informasi lainnya juga, ditemani bersama dengan Dia Badin untuk kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindi ilah. Ika mah hining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey... Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi telah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih, ngomongin tentang obesitas rendah, Indonesia tuh sebenarnya masuk 10 besar negara paling bugar di dunia. Menurut World Obesity Atlas di tahun 2025 kemarin, Indonesia masuk 10 besar negara paling bugar di dunia berdasarkan prevalensi obesitas dewasa, yang dimana mengacu pada data Asia Stars dari World Obesity Atlas di tahun 2025, Indonesia itu berada di peringkat ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Nah, Jepang pun menempati posisi pertama dengan 5,57%, disusul dengan Korea Selatan di 7,24%, kemudian ada China di 8,37%, ada di Perancis juga ya di 10%, kemudian ada di Taiwan 11,27%, kemudian ada Indonesia tadi juga. Meskipun demikian, peringkat ini tuh perlu loh kita pahami secara tepat, karena menggunakan prevalensi obesitas dewasa sebagai salah satu indikator, bukan ukuran tunggal, sehingga kebugaran suatu negara gitu. Jadi aktivitas fisik, pola makan, kualitas tidur, kondisi kesehatan, bahkan lingkungan tuh juga berperan banget tahu untuk menentukan kebugaran kamu. Kira-kira sudah di Agustus, apakah janji kamu di Januari kemarin untuk bisa jauh banyak lebih berolahraga di tahun 2026 ini sudah terrealisasikan? Asik. Masih bisa direalisasikan berapa bulan ke depan, dan tentunya masih akan nemenin kamu bareng dengan informasi lainnya.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Empat, suara budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: gagawin ni Berta? Itayak yung mangguang kantor pos. Buhen, di abrigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ni nun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pek ka dia awi kabalin ku tepa lu selepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Saya Alwin Rambang, Sekretaris Eksekutif Gapki Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga pengamat perkebunan Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga negara kita makin maju, berkembang, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa terus dengarkan Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Tia, ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh anti-kolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut,

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Hari ini aku mau jalan-jalan ke mall, belanja apa saja ah. Kan uangku banyak, pemberian dari orang tua.
2: Hari ini, aku ingin belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citaku.
1: Ah, Irma, ngapain kamu belajar serius? Ayo kita jalan-jalan ke mall.
2: Iwan, aku bukannya nggak mau diajak jalan-jalan, tapi aku ingin serius belajar. Belajar itu penting agar bisa mewujudkan cita-citaku. Uang dan harta bendamu tidak menjamin untuk masa depan dan mewujudkan cita-citamu. Uang bisa habis, tapi ilmu tidak akan habis.
3: Belajarlah giat untuk mewujudkan cita-citamu, dan ilmu lebih berharga dari harta.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: sebuah sekolah negeri di Palangkaraya. Suasana lapangan pagi itu begitu semarak. Terlihat beberapa siswa sedang berlari mempersiapkan lomba antar sekolah. Di antara mereka, empat sahabat tengah berjuang menyiapkan diri menuju event olahraga tingkat provinsi.
1: Aduh, aku capek banget. Tapi kalau ingat pertandingan minggu depan, rasanya semangat lagi.
2: Iya, Cit, kita nggak boleh nyerah. Pelatih bilang bukan cuma fisik yang diuji, tapi juga mental juara.
3: Betul, ingat, target kita bukan cuma menang, tapi juga menunjukkan sportivitas dan kerjasama.
4: Ayo, kita buktikan kalau anak Palangkaraya bisa jadi juara tanpa harus takut kalah.
3: Besok kita latihan teknik start sama pelatih ya, soalnya bagian itu yang masih kurang stabil.
1: Iya, kadang aku masih ragu pas mulai lari, kaki suka salah langkah.
2: Santai, kita belajar bareng-bareng kok, yang penting jangan takut salah dulu.
4: Betul, salah itu bagian dari proses jadi juara, yang penting tetap bangkit lagi.
0: Hari demi hari mereka berlatih, meski cuaca panas dan tubuh lelah, semangat mereka tak pernah padam. Hingga suatu hari, pelatih mengumumkan kabar penting yang membuat hati mereka berdebar.
1: Aduh, pelatih bilang ada perubahan jadwal lomba ya? Apa maksudnya?
2: Iya, katanya lomba dimajukan 3 hari. Waduh, latihan kita belum maksimal.
3: Tenang teman-teman, kita udah siap. Ingat pesan pelatih, yang penting fokus dan percaya diri.
4: Benar, kita sudah kerja keras. Sekarang saatnya percaya pada kemampuan sendiri.
1: Tapi kalau jadwalnya dimajukan, apa kita masih punya waktu buat pemantapan?
2: Tenang, kita masih bisa latihan tambahan sore ini. Kita atur jadwal asal semuanya sepakat.
3: Setuju, aku rela pulang lebih malam hari ini. Yang penting kita siap.
4: Kalau begitu, kita sepakat ya, sore nanti latihan lagi. Demi sekolah dan demi kita sendiri.
0: Perlombaan pun tiba, sorotan mata tertuju pada dari tim sekolah mereka. Detik demi detik berlalu dengan tegang, hingga akhirnya...
1: Kok tiba-tiba aku deg-degan gini ya?
2: Itu tandanya kamu serius. Tapi ingat napas, tarik, hembus.
3: Teman-teman, kita harus fokus ke diri sendiri, bukan lawan. Kita sudah melakukan yang terbaik.
4: Yuk, genggam tangan. Kita masuk lapangan bukan untuk ditonton, tapi untuk membuktikan bahwa kita siap.
1: Kita menang! Kita juara 1!
2: Semua latihan dan kerja keras kita akhirnya terbayar.
3: Tapi yang paling penting, kita menang dengan jujur dan sportif. Itu baru prestasi sejati.
4: Aku harap kita nggak berhenti di sini. Semoga prestasi ini jadi awal untuk terus berkembang dan membanggakan sekolah.
0: Kemenangan bukan hanya tentang medali dan piala, tapi tentang semangat, kejujuran, dan kerjasama. Pembinaan olahraga bukan sekedar melatih tubuh, tapi juga membentuk karakter. Dari lapangan kecil di Palangkaraya, 4 sahabat belajar arti sejati dari perjuangan. Demikian, mini drama dengan judul Semangat Juara dari Lapangan Sekolah, produksi RRI Palangkaraya dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adi Putra, SSN, dan semua pengisi suara, dimainkan oleh Tessa Susanti sebagai Tessa, Dea Cantika sebagai Dea, Citra Rara Febriani sebagai Citra, Cecilia Gustaviani sebagai Cecilia, alias Saputri sebagai Narata,

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini masih nemenin kamu bareng informasi M Music. Setelah mini drama kita dengarkan tadi, ya kali ini waktunya Bulan Triana akan nemenin kamu bareng dengan Andre dengan Angat Himang.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, membatik adalah membantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Macerina.
1: Pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar. Diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005. Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

beberapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah menghantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tapi selamat lingkungan latai, salam sojud karena malempang. Adil kata lino bacura min kasaruga basengat kaju bata arus kulapari. Selamat pagi, senang sekali saya Paulina kembali menemani kulapari hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dalam semangat isen mulang dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian kami kulapari. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama mimbar agama Islam. Namun setelah kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dari Maher Zain dengan judul Peace Be Upon You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali di acara yang sama melalui acara yang sama-sama kita cinta, yaitu di RRI yang saat ini kita sama-sama dengarkan. Selawat dan salam selalu tercurah kunjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi tabiin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, dalam rangka mengawali bulan Muharram ini, tentu saja banyak yang harus kita evaluasi ataupun kita introspeksi diri. Bagaimana sih seharusnya yang kita lakukan untuk kedepannya dalam rangka menyambut datangnya bulan Muharram ini? Tak ada ungkapan yang patut kita ekspresikan selain ungkapan syukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lebih meningkatkan tentu saja ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, berarti usia kita bertambah tua dan sekaligus sisa hidup kita juga semakin pendek tentunya, atau semakin mendekati titik ajal kita. Para hadirin yang berbahagia, menyongsong datangnya tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan tentu saja evaluasi dan introspeksi diri, seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama masa tahun ini. Apakah kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan selama ini lebih banyak atau sebaliknya, daripada keburukan dan kemaksiatan tidak sebanding antara keduanya atau bahkan lebih sedikit? Pendengar yang berbahagia, setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama ini, maka kita menjadi tahu apakah kita ini tergolong orang yang beruntung ataupun merugi, atau kita ini termasuk pada golongan orang yang tercela malahan. Maka dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, kita jadikan sebagai tentu saja momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tekan sekecil mungkin tentunya kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan, atau bahkan kita tinggalkan sama sekali agar tahun yang akan kita lalui lebih baik dari tahun yang kemarin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bukan malah sebaliknya jadi yang tidak beruntung.
dan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, marilah kita senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya dengan kebaikan dan amal soleh tentunya. Para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, kiranya menjadi sesuatu yang penting untuk kita mencoba cashback atau menengok ke belakang, mengenang kembali sejarah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tentu saja dengan tujuan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam menyampaikan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tentu saja banyak kita ketahui bahwa banyak mengalami rintangan dan ancaman oleh kaum kafir Quraisy. Mereka sengaja merintangi dakwah beliau dengan berbagai macam cara, dengan hinaan, dengan cacian, menyiksa para sahabat, bahkan sampai mengancam akan membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dengan apa, tujuan apa? Ya, untuk menghalangi dan menghentikan dakwah beliau, dan agar mereka yang telah memeluk agama Islam kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Namun demikian, dengan berbagai rintangan, bujuk rayu, sampai ancaman yang dilancarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mempengaruhi semangat mereka sedikit pun dalam perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak mengendurkan semangat dan menggoyahkan iman mereka. Semakin banyak kerintangan yang dilancarkan, justru semakin kuat dan bertambah banyak pengikut ajaran agama Islam yang didakwahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat beliau. Semakin hari tidak semakin surut upaya kaum kafir Quraisy ini untuk menghalangi dan merintangi serta menyakiti perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka menyaksikan bahwa pengikut Nabi itu semakin hari malah semakin banyak, sehingga berbagai upaya dan serangkaian semacam strategi jahat untuk menghabisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang berbahagia, dalam situasi yang amat genting dan kritis, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar berhijrah ke Madinah secara keseluruhan. Hijrah pada waktu itu bukan lagi merupakan satu pilihan atau sukarela, tetapi merupakan perintah yang harus ditaati. Lalu saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu an dan para sahabat-sahabatnya menuju kota Yasrib yang kita kenal dengan nama kota Madinah pada saat ini, atau lengkapnya Madinatul Rasul. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, ketika beliau tiba di kota Quba, kalau enggak salah,
Allah, apa langkah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Makanya di sana kemudian dikenal dengan Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau sampai ke Madinah, langkah beliau juga membangun masjid di sana yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, sebagai tempat peribadatan ataupun sentral pada masa itu, beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang disebut dengan kita kenal sekarang ini itu sahabat muhajirin, dengan sahabat-sahabat yang mau menerima dan menampung mereka di Madinah, yang saat itu juga disebut dengan sahabat ansar. Mungkin itu demikianlah sekilas gambaran singkat tentang sejarah hijrah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah yang beliau tempuh bersama para sahabat pada saat itu tentu saja sesuatu yang luar biasa. Itulah antara lain pelajaran atau dari sejarah tadi, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Maka merupakan pilihan tepat dan penetapan yang pas titik tolak dimulainya dengan tahun baru kalender umat Islam dari peristiwa hijrah itu. Para hadirin yang berbahagia, dari gambaran di atas mudah-mudahan dapatlah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja lebih meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah baginda Rasulullah dalam mendakwahkan Islam sehingga sampai saat hari ini umat Islam begitu banyak hampir seantero dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang, karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

95,1 MHz Pulau 4 Palangkaraya. Masih bersama Paulina menemani Kulapa Hari semuanya. Kulapa Hari, ada cerita menarik nih dari Palangkaraya. Siapa bilang aktivitas dari rumah cuma soal urusan domestik? Nah, ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Kalampangan justru sedang didorong untuk naik kelas lewat produksi teh herbal. Tim dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan pendampingan supaya produksi teh herbal bunga telang dan serai bisa makin higienis, terstandar, dan punya peluang berkelanjutan. Menariknya nih, Kulapa Hari bukan cuma diajari bikin produknya, mereka juga mendapat pelatihan soal sanitasi, pengolahan bahan, pengeringan, pengemasan, sampai pencatatan produksi dan keuangan. Bahkan dikenalkan teknologi seperti food dehydrator, alat ukur kadar air, timbangan digital, sampai alat penyegelan kemasan. Nah, ini baru keren ya Kulapa Hari. Potensi tanaman yang ada di sekitar bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Jadi dari dapur nih bisa naik level jadi peluang usaha. Jadi dua kali produksi awal, bahkan sudah menghasilkan total 80 kantong teh dalam 16 pouch. Nah, Kulapa Hari dan hasil evaluasi menunjukkan kemampuan kelompok dalam menerapkan standar produksi juga meningkat signifikan. Ini membuktikan Kulapa Hari kalau ide sederhana, kalau dikembangkan dengan ilmu, konsistensi, dan kemauan belajar bisa punya nilai yang jauh lebih besar. Jadi buat yang punya tanaman atau bahan lokal di sekitar, jangan buru-buru bilang, ah ini cuma tanaman biasa. Jadi justru ada peluang usaha di baliknya ya Kulapa Hari. Baik Kulapa Hari, kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dari Gigi dengan menyebut nama Allah.

0: nggak sih kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam?
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA,

0: dan mengedepankan dialog.
1: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
0: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Bupati Barito Utara minta tingkatkan kualitas pendidikan. Kulapari Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin menegaskan pentingnya membangun kerjasama, mencintai pekerjaan, serta menjaga kedisiplinan sebagai bagian dari komitmen aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Cintai pekerjaan, bekerja dengan semangat, disiplin dalam setiap langkah, dan memberikan yang terbaik untuk Barito Utara, pesan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Salahuddin saat apel pagi bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Salahuddin mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh semangat, disiplin, tanggung jawab, dan konsisten. Menurutnya, setiap pekerjaan yang diemban aparatur pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kabari, selamat pagi, selamat Jumat pagi. Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dan sehat. Ya, salah satu hal yang perlu kita saling sama-sama perhatiin, apalagi kalau kita sekarang merasa udara di Palangkaraya mulai berkabut, jarak pandang sedikit berkurang, dan mulai tercium aroma asap, jangan anggap sepele kelapa hari. Kabut asap yang mulai menebal bikin kita perlu aware sama kondisi udara. Jadi sebelum keluar rumah, cek dulu keadaan sekitar. Kalau memang udara terlihat kurang bersahabat, aktivitas di luar ruangan bisa dikurangi ya kelapa hari. Kalau nggak urgent-urgent amat, atau mungkin kita yang kerja harus banget ke kantor, ya baiklah. Tapi dengan catatan, jangan lupa pakai masker yang nyaman dan menutup hidung serta mulut yang baik. Bawa juga air putih supaya tubuh tetap terhidrasi nih kelapa hari, karena di kondisi dan cuaca yang sekarang ini kita sangat rentan sekali ya kelapa hari. Nah, kita juga punya kearifan lokal Palangkaraya yang dekat banget dengan semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Ada nilai handep, yaitu saling membantu dan bergotong royong. Di kondisi seperti ini, semangat handep juga bisa kita terapkan kelapa hari. Mari mulai saling mengingatkan keluarga, tetangga, teman untuk menjaga kesehatan. Karena menghadapi kondisi lingkungan bukan cuma urusan satu orang, kita hadapi sama-sama dan saling peduli. Tetap semangat Jumat paginya kelapa hari, sehat dan semangat beraktivitas menjalani hari ini kelapa hari. Bagi yang sedang bersiap-siap untuk berangkat, jangan lupa pakai masker kelapa hari. Baik, kita bersama kami di Pro 4 bersama saya Paulina. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan info-info menarik lainnya.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulam hari, kembali lagi bersama saya Paulina di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulam hari. Apakah kulam hari pernah dengar yang namanya kumis kucing? Bukan kumis kucing beneran ya, kulam hari tentu tidak asing lagi bagi kita semua dengan yang namanya tanaman kumis kucing. Nama yang diambil karena bentuk benang sarinya memanjang dan melengkung mirip seekor kucing. Tapi ini kulam hari yang paling penting adalah di balik namanya unik, tanaman herbal ini sudah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional. Daunnya mengandung berbagai senyawa alami seperti flavonoid dan antioksidan yang dipercaya baik untuk menjaga kesehatan tubuh terutama ginjal dan saluran kemih. Nah, kulam hari. Dan menariknya lagi nih, tanaman ini gampang ditemukan di pekarangan rumah. Jadi Indonesia memang kaya banget dengan tanaman herbal yang sejak dulu dimanfaatkan sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Adapun kulam hari, salah satu manfaat yang paling terkenal dari daun kumis kucing adalah membantu melancarkan saluran kemih. Karena efek diuretik alaminya dapat membantu meningkatkan produksi urin sehingga tubuh lebih mudah membuang sisa metabolisme. Adapun juga kulam hari, beberapa penelitian menunjukkan tanaman ini berpotensi membantu menjaga kadar asam urat, bahkan memiliki kandungan antioksidan yang baik untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Namun, penting diingat bahwa manfaat tersebut masih terus diteliti ya kulam hari, agar bukti ilmiahnya semakin kuat. Jadi kalau ingin mengkonsumsi herbal seperti kumis kucing, anggaplah sebagai teman menjaga kesehatan, bukan pengganti pengobatan dari dokter ya kulam hari. Terutama nih bagi ibu hamil, ibu menyusui, atau yang sedang mengkonsumsi obat tertentu, sebaiknya dikonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan kulam hari. Ya, kulam hari itu tadi manfaat kumis kucing. Nanti kita akan kembali membahas tentang manfaat kumis kucing lainnya setelah yang satu ini hadir di ruang dengar Anda.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus

Iya, Kulabari 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Masih menyambung obrolan kita tadi ya, Kulabari, yang membahas tentang kumis kucing. Nah, salah satu manfaat yang paling terkenal dari daun kumis kucing adalah membantu melancarkan saluran kemih. Seringkali kita mencari minuman atau ramuan yang katanya bisa langsung bikin sehat. Padahal kunci kesehatan sebenarnya ada pada kebiasaan sehari-hari. Kalau ingin ginjal tetap sehat, jangan cuma mengandalkan teh herbal atau tanaman obat. Biasakan minum air putih yang cukup, kurangi konsumsi makanan tinggi garam, rutin bergerak, tidur yang cukup, dan jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kumis kucing adalah satu kekayaan hayati Indonesia yang patut kita banggakan. Namun kelapa hari, manfaat terbaiknya akan terasa jika dibarengi dengan pola hidup sehat dan seimbang. Jadi mulai pagi ini yuk lebih sayang dengan tubuh sendiri, karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk mengejar mimpi, berkarya, dan menikmati momen bersama orang-orang tersayang ya Kelapa Hari ya. Dan Kelapa Hari tetap bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, karena Polina akan hadir lagi kembali nanti membawa informasi, inspirasi, dan tips lainnya untuk menemani aktivitas Kulapa Hari. Semoga hari Kulapa Hari sehat, semangat, dan penuh energi.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Kula Pari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menerima penghargaan dari Kepala Badan Nasional Narkotika RI atas upaya dan dukungannya bersama pemerintah provinsi dalam pencegahan